105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ternyata nih kemarin banget, teman Pro 2, ternyata adalah hari lahir Power Rangers, teman Pro 2. Waduh, ini hari Minggu. Biasanya nih kalau hari Minggu, dulu anak-anak Indonesia selalu ditemenin sama Power Rangers, teman Pro 2. Wah, ini nih, ada beberapa Power Rangers yang punya rating paling tinggi, teman Pro 2. Yang pertama adalah Power Rangers in Space. BTW, ini dari IMDb ya, teman Pro 2. Jadi ratingnya berdasarkan IMDb. Yang pertama adalah Power Rangers in Space dengan rating 7.3/10. Jujur, ini adalah series Rangers favorit gue. Meskipun dulu kalau gak salah sempat tayang yang versi Jepangnya juga, yang Super Sentai. Ada di, gue lupa lagi waktu itu mana ya. Pokoknya Super Sentai dengan nama Mega Ranger waktu itu. Nah, versi Jepangnya Mega Ranger, versi Amerikanya adalah Power Rangers in Space. Nah, berikutnya ada Time Force, teman Pro 2, di rating 7.1/10. Gokil. Ini juga salah satu yang legend. Dan menurut gue banyak berbeda dari versi Jepangnya ya. Terus juga ada, ini Power Rangers baru nih, teman Pro 2. Di posisi ketiga ada Cosmic Fury. Jujur, gue udah gak nonton nih bagian ini. Karena ini film di tahun 2023, teman Pro 2. Series di tahun 2023. In Space itu 98. Dan Time Force itu di 2001, benar. Nah, yang ketiga adalah Power Rangers SPD. Wah, ini Gen Z banget nih untuk menemani anak-anak Gen Z. Tahun 2005, teman Pro 2, di rating 6.9/10. Terus juga Lost in Galaxy di tahun 99 dengan rating 6.9/10. Sama ya kayak SPD. Terus juga, jujur, ini sebenarnya ratingnya banyakkan adalah Power Rangers lama justru ya. Yang tahun 90 ke bawah ya. Terus juga ada Dino Thunder. Ini awal banget gue masuk SD ya, 2004. Di 6.9/10. Terus juga ada Mystic Force. Ini gue kelas berapa ya? Mystic Force dulu tayang di Indosiar. Itu ratingnya 6.8 di tahun 2008. 6.8/10. Terus juga Power Rangers RPM. Jujur gue gak terlalu suka karena menurut gue versi Jepang lebih keren. Tahun 2009 dengan rating 6.7/10. Dan The Legendary, The Myth, Power Rangers Mighty Morphin, teman Pro 2. Waduh, ini ratingnya adalah 6.6. Dan pertama kali tayang di tahun 1993. Tapi tetap legend banget ya. Kalau misalkan versi Jepangnya, kalau nggak salah Mighty Morphin tuh namanya gue lupa lagi apa ya. Mighty Morphin Jepangnya itu, if I'm not mistaken ya, itu kalau nggak salah adalah, kita harus cari. nama Jepang Mighty Morphin. Adalah, ternyata adalah Zyu Ranger, benar. Zyu Ranger, waduh. Itu tadi teman Pro 2, dan selamat menikmati ya. Mungkin kalau misalkan lo bingung nonton apa di hari Minggu ini, mendingan lo nonton Power Ranger sambil nostalgia nggak sih cuy?

deh. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 di pagi hari ini masih di Spada barengan sama gue, Landa Krisandaru, ya teman Pro 2. Gue pantau nih dari perakhiran cuaca, dari mata gue dulu deh. Dari Gambir nih, di Gambir teman Pro 2 ternyata cuaca cerah ya. Dan di sekitar Monas nih, kelihatan banget matahari sudah bersinar. Waduh, pas banget nih buat lo yang kayaknya mau olahraga. Karena Car Free Day kayaknya masih berjalan nih teman Pro 2 sampai nanti jam 10 pagi tuh. Nanti lo coba aja bergabung ke Car Free Day mana, kayak Depok gitu. Ataupun Car Free Day Rasuna Said ya, itu juga bisa lo datengin teman Pro 2. Jadi lo coba siap-siap untuk olahraga sih, asik ya. Dan untuk gue pantau teman Pro 2 dari situasi perakhiran cuaca di Jakarta hari ini teman Pro 2, semua nih cerah teman Pro 2. Jadi mungkin hari ini jadi hari yang enak buat lo istirahat, ngecil aja di rumah, gak usah kemana-mana daripada panas ya.

Teman berdua, buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2 FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2 FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.

0: satu hal yang bisa ngurangin risiko bayi kena infeksi, alergi, diabetes, sampai bikin IQ lebih tinggi. Gratis, alami, dan selalu siap kapanpun dibutuhkan. Tahu nggak itu apa? Yap, ASI, air susu ibu. Bukan cuma susu bayi biasa, tapi golden start buat hidup manusia. ASI eksklusif selama 6 bulan bisa bantu tumbuh kembang bayi jadi maksimal. Buat ibunya, lebih sehat juga ngurangi risiko kanker payudara dan rahim. Dan hey, buat kamu yang belum jadi orang tua, penting juga ngerti ini karena nanti bakal berguna. Karena ASI itu bukan sekedar nutrisi, tapi cinta yang jadi pondasi generasi sehat dan kuat.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Spade. Selamat pagi teman Pro 2. Di pagi hari ini gue mau update nih teman Pro 2 dari gempa yang terjadi di NTT teman Pro 2. Yaitu ada sekitar 9278 gempa susulan di NTT teman Pro 2 dan sudah dirasakan 153 kali teman Pro 2. Wah, luar biasa. Jadi BMKG itu mencatat gempa susulan masih terus mengguncang NTT dan pasca gempa utama bermagnitudo 7,7 pada 15 Agustus 2026 lalu, sampai hari ini frekuensi gempa susulan sudah mencapai 9.000 kali teman Pro 2. Wah, ya pokoknya gue berharap ini bisa ditangan dengan baik teman Pro 2. Tidak hanya dari pemerintah, tapi juga masyarakat pastinya bisa saling gotong royong dan membantu di sini. Dan gue sih berharap tidak ada perayaan yang berlebihan terhadap apapun, karena biar gimana pun kita sedang berduka ya dengan situasi yang terjadi. Dan gue dapat update juga teman Pro 2 bahwa Gunung Merapi di Yogyakarta juga mengalami erupsi. Dan gue nggak tahu ya, ada masa di mana-mana Indonesia dihajar bencana alam cukup sering ya. Ada kebakaran hutan, ada gempa NTT, bahkan ada erupsi Gunung Merapi. Semoga tidak ada korban jiwa yang berjatuhan akibat peristiwa ini. Kita berdoa yang terbaik untuk Indonesia, teman Pro 2, dan stay safe dimanapun kamu berada.

Pernah beli arum manis di pasar malam? Atau yang sering disebut cotton candy? Jajanan manis yang satu ini memang selalu bikin nostalgia. Bentuknya besar, warnanya lucu, tapi begitu masuk mulut langsung lumer. Enak banget. Nah, tapi tahu nggak sih kalau penemu gulali kapas ternyata bukan seorang koki atau penjual jajanan, melainkan dokter gigi. Namanya William James Morrison, seorang dokter gigi asal Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. Nggak cuma itu, William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Yang bikin makin unik, meski berprofesi sebagai dokter gigi yang selalu mengingatkan pasien supaya nggak kebanyakan makan makanan manis, William justru dikenal sebagai pecinta makanan manis. Dari situlah ia ikut menciptakan gulali kapas yang sekarang dikenal di seluruh dunia sebagai cotton candy. Jadi, lain kali kalau kamu lagi menikmati arum manis, ingat ya, jajanan favorit masa kecil ini ternyata diciptakan oleh seorang dokter gigi. Siapa sangka ya?

109 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, lu tau gak sih kalau apa transportasi yang jadi primadona untuk warga Jakarta, teman Pro 2? Apakah lo adalah salah satu orang yang sering commuting dengan berbagai transportasi di Jakarta? Nah, cocok banget ya teman Pro 2. Karena yang menjadi primadona nih per Januari 2026, teman Pro 2, itu yang ada di posisi pertama adalah the one and only Transjakarta, teman Pro 2. Gokil. Ini per Januari itu ada sekitar 35 ribu bahkan. Dari Januari, April di 37.921 yang menggunakan mode transportasi ini, teman Pro 2. Berarti sekitar 975.000 penumpang per hari. Lu bayangin, per hari, teman Pro 2. Gila. Ini disusul juga oleh MRT Jakarta di angka 4.096 dan juga di LRT Jakarta 114.000. Penumpang, teman Pro 2. Wah, gokil. Kira-kira apakah transum favorit lo ada di sini? Karena ada yang tidak masuk, yaitu KRL dan juga LRT Jabodetabek, karena itu punya KAI ya.

Strutsum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2, lo tau gak sih update nih dari Mahkamah Konstitusi, teman Pro 2. Jadi MK resmi membatalkan norma hukum yang mengenai tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah dan juga lembaga negara, teman Pro 2, yang tercantum pada pasal 240 beserta penjelasannya pada pasal 241, teman Pro 2, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP ya. Dan ini menurut gue juga salah satu langkah yang baik untuk demokrasi gitu. Kenapa? Karena menurut gue orang tuh harus bisa membedakan mana kritik, mana penghinaan gitu. Saat orang gak bisa membedakan itu, akhirnya kritik itu dianggap sebuah penghinaan dan akhirnya bisa dikriminalisasi gitu. Secara materi memang cacat ya. Dalam pertimbangan hukumnya juga perkara nomor 282 garis miring PUU garis miring 23/2025 MK menilai bahwa frasa menghina pemerintah atau lembaga negara bersifat elastis. Yes, benar. Lagi-lagi ada area abu-abu di sini dan tidak memiliki parameter yang jelas dan berpotensi memicu multitafsir yang mengkriminalisasi kebebasan berpendapat serta kritik publik. Yes, seperti yang gue bilang tadi, kadang orang gak perlu bisa membedakan yang namanya kritik dan juga yang namanya bisa dibilang penghinaan. Itu dua hal yang sangat amat berbeda gitu. Nah, selain itu, Hakim MK juga menegaskan bahwa lembaga negara merupakan subjek hukum abstrak yang tidak memiliki perasaan atau martabat perseorangan. Jadi, when lo mengkritik sebuah pemerintahan, lo tuh tahu bahwa lo tidak mengkritik pribadinya, tapi lo mengkritik kinerja dan juga produk dari pemerintahan tersebut. And it's totally fine. Tidak ada yang salah dengan kritik. Lo harus camkan itu.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2 FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2 FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.

107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Spade. Selamat pagi teman Pro 2, barengan sama gue Ela Negeri Sandaru. Teman Pro 2, lo tau gak sih kalau ternyata LRT Kelapa Gading Manggarai teman Pro 2 itu gratis untuk 15 kelompok masyarakat. Nah, apakah lo ada di dalamnya teman Pro 2? Mendingan lo simak nih teman Pro 2. Jadi ini kan ada rute baru ya, dari Kelapa Gading sampai dengan Manggarai teman Pro 2, rute 1B kalau gue gak salah.

Ada 15 yang jadi penggratisan untuk rute ini. Itu adalah PNS Pemprov DKI Jakarta dan juga pensiunan PNS DKI Jakarta teman perdua. Terus juga ada tenaga kontrak Pemprov DKI Jakarta alias pokoknya kalau lo dari lingkungan Pemprov DKI Jakarta lo kan dapat gratis nih. Terus ada juga siswa penerima KJP Plus, ada karyawan bergaji UMP melalui Bank DKI, ada penghuni Rusunawa, terus juga tim penggerak PKK. Ada pendukung berKTP, penduduk berKTP Kepulauan Seribu, penerima paskin domisili Jabodetabek, ada juga anggota TNI dan Polri, enak banget nih. Ada veteran Republik Indonesia, ada penyandang disabilitas, lansia di atas 60 tahun, terus juga pengurus rumah ibadah, pendidik PAUD dan juga juru pemantau jentik. Waduh, udah 15, banyak banget ya. Semoga sih gue berharap manfaatnya bisa dirasain sama banyak masyarakat juga, dan semoga manfaatnya jadi makin luas ya.

Pro 2. Pernah nggak kamu masuk kamar buat ngambil sesuatu, tapi begitu sampai malah bengong dan mikir, tadi mau ngapain ya? Tenang, kalian nggak sendirian kok. Banyak orang ngalamin hal yang sama, dan fenomena ini punya penjelasan ilmiah yang disebut doorway effect atau efek pintu. Sederhananya, efek ini terjadi saat otak kesulitan mengingat tujuan awal setelah kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain. Ketika masuk tempat baru, otak tuh fokus memproses informasi sekitar, seperti suasana dan benda-benda di ruangan tersebut, sehingga ingatan tentang misi awal bisa terlupakan sementara. Hal ini nggak hanya terjadi saat masuk kamar, tapi juga ketika kita pindah ke dapur misalnya, atau ruang kerja, atau tempat-tempat lain. Kalau tiba-tiba lupa, coba kembali ke tempat sebelumnya, karena lingkungan yang sama bisa membantu otak untuk mengingat kembali. Jadi, kalau mendadak blank setelah masuk ruangan, bukan berarti kalian makin pelupa ya. Bisa jadi, itu hanya cara unik otak dalam mengatur informasi.

Seratus FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada 3 bintang nih di 2026 ini dari film Home Alone yang menutup usia, teman Pro 2. Waduh, ini udah menemani masa kecil kita. Bahkan tiap Desember kayaknya udah diputer ya filmnya. Yang pertama adalah ada Catherine O'Hara, teman Pro 2, yang menjadi ibu dari Kevin ya. Itu meninggal di 2026. Terus juga ada Tim Curry, teman Pro 2, kalau lo inget, yang menjadi penjaga hotel di film Home Alone 2 deh kalau gue gak salah, di New York. Terus yang ketiga ada Brenda Fricker, teman Pro 2, yang menjadi, lo tahu bahasanya adalah pemberi makan merpati atau ya yang homeless di sana lah gitu. Ini juga meninggal di 2026, teman Pro 2. Pokoknya mereka akan jadi legend, dan menurut gue salah satu orang yang apa ya, ini menemani masa kecil kita selamanya, bahkan mungkin di seluruh dunia. Dan gue berharap karya-karyanya sih abadi ya. Ini gimana menurut lu, teman Pro 2? Apakah lo inget dengan mereka? Dan kalau gue liat netizen nih, banyak yang memberikan kata-kata terima kasih ya. Semoga kita tiap-tiap liburan akan tetap mengenang mereka sebagai orang yang menemani kita di bulan Desember.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Wow, teman Pro 2, gak kerasa banget ya, udah hampir jam 10 pagi. Thank you so much buat kamu yang udah stay tune dan juga nemenin gue dari tadi jam 6 pagi ya, sama dengan hampir jam 10 ini. Jadi buat kamu yang mau mengawali aktivitas dan juga mau beraktivitas di hari ini, semoga happy dan ingat bahwa weekend tidak selamanya, teman Pro 2. Enjoy your time karena besok kita kembali ke rutinitas pasti ya di hari Senin. So, Elena Krisnandar signing off the air and have a great weekend, teman Pro 2. I love y'all. Bye-bye.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar.
2: Cakrakan.
3: Raisa.
4: Mahen.
5: Mahalini.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng gua, Oza. Info Pro 2. BTS kembali mengukir sejarah baru di industri musik global. Konser tur dunia Arirang resmi menjadi tur dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa untuk kategori grup vokal dan K-pop. Hingga saat ini tur tersebut telah meraup pendapatan fantastis sebesar 433,2 juta US dollar dengan total 2,3 juta tiket terjual habis dari 38 pertunjukan sold out. Rekor luar biasa ini membuktikan dominasi mutlak BTS di panggung konser dunia. Info Pro 2. Petarung Indonesia, Bilal Hasan mencatatkan debut impresif di Octagon Ultimate Fighting Championship. Bertarung melawan Nilsson Rojas dalam UFC Shanghai, Bilal menang KO dalam duel selama 2 ronde. Kemenangan ini memperpanjang rekor Bilal di Mixed Martial Arts MMA Profesional dengan menghajar KO Rojas. Bilal sudah mencatatkan 10 laga tanpa pernah kalah. Info Pro 2. Menjelang debut resminya, subunit baru Girls' Generation, HRS, ini membagikan foto konsep perdana untuk single album bertajuk Skibidi. Single album ini dijadwalkan rilis pada 31 Agustus pukul 6 waktu Korea Selatan, mencakup lagu utama dengan judul yang sama, Skibidi, serta B-side track berjudul Loki in Love. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2, kita lanjut lagi ke Pro 2 Hit List.
1: Info Pro 2.
0: Waktunya Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 barengan gue Oza ya. Di hari Minggu ini di tanggal 30 Agustus 2026, teman Pro 2. Kamu bisa request lagu-lagu favorit kamu sekarang juga di 0811-800-105 dengan format nama, spasi, lokasi kamu di mana dan juga requestannya apa, teman Pro 2 ya. Kita mulai dengan lagu pertama. Gue punya satu buah lagu dari Isyana Saraswati dengan Pesta, cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, Govinda. Hal hebat ya. Apakah sesuatu yang hebat akan terjadi di bulan September nanti, teman Pro 2? Kita gak tahu ya, tapi mudah-mudahan sesuatu yang hebat akan terjadi untuk kita semua di bulan September, karena kita sudah masuk ke penghujung bulan Agustus, teman Pro 2. Gak kerasa ya, udah tanggal 30 Agustus aja. Besok 31, besoknya lagi tanggal 1 September. Gak kerasa udah ganti lagi deh tahun 2027. Wow, waktu sungguh cepat berlalu, teman Pro 2. Tapi biar gak berlalu nih ya, requestan dari kamu yang udah di request sama Oza di pagi menjelang siang ini. Langsung Oza bacain sekarang juga. Ada Ian di Jati Bening. Katanya mau request lagunya Aca dan juga Irwansyah yang judulnya My Heart. Oke. Bila kita mencintai yang lain. Oke. Nanti bakal Oza puterin ya. Ada juga Nasrudin di Pondok Gede. Mau request lagunya Phantom, Pantaskah atau Kasmaran. Hatur Nuhun. Hatur Nuhun juga buat Nasrudin yang ada di Pondok Gede. Ada juga Safia di Bekasi. Requestnya lagu Utopia, Antara Ada dan Tiada. Wah, ini lagu tahun 2000-an semua ini yang request ya. Wadidaw, gimana ini? Ada juga siapa ini? Gaib Sunyoto di Depok. Mau request lagunya Sunny dari BCL tuh kan. Lagu 2000-an semua tuh. Lanjut lagi di 0811-800-105. Ada dari siapakah? Kita cari yang bukan lagu 2000-an kali ya. Ada dari siapa nih? Ada dari Rijal. Rijal di Tebet katanya mau request lagunya 420 yang judulnya Zona Nyaman. Boleh. Sudah masuk ke playlist ya Pro 2 FM Jakarta. Lanjut lagi di 0811-800-105 ada Dodi di Bekasi. Katanya mau request lagunya Budi Doremi yang judulnya Takkan Hilang. Lagunya untuk nemenin istirahat di hari Minggu aja nih sambil ngopi. Waduh, enak banget ya minggu-minggu gak kerja, istirahat sambil ngopi di rumah. Wah, the best ya. Apalagi sambil dengerin Pro 2 FM Jakarta. Apalagi dengerin lagu yang satu ini juga nih, yang tadi di request sama Ian, yang ada di Jati Bening, salah satu soundtrack ya dari film Hurt, yaitu My Heart dari Irwansyah featuring Acha Septriasa, teman Pro 2. Coba di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

ngusir nyamuk susah banget deh. Gak selesai-selesai nih dari tadi. Musim hujan tuh gak nentu ya, bikin parno DBD. Teman Pro 2, gangguan nyamuk emang makin menjadi di masa peralihan musim atau pasca hujan, di mana banyak genangan air yang jadi tempat jentik nyamuk Aedes aegypti menaruh telurnya. Di masa ini, kita tuh harus lebih waspada loh buat meriksa dan memberantas sarang nyamuk di sekitar kita. Yuk putus rantai perkembangbiakan nyamuk lewat langkah nyata 3M+. Menguras, menutup, dan mengubur barang bekas. Jangan lupa plus gunain lotion anti nyamuk. Pakai baju lengan panjang kalau lagi di area rawan, dan pastiin sirkulasi udara di rumah lancar ya. Ayo jadi masyarakat cerdas yang gak cuman up to date soal tren, tapi juga peduli sama kesehatan diri sendiri dan lingkungan.

Masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2, lanjut lagi bacaan request yang sudah masuk di 0811-800-105 ya. Sekarang sudah ada siapakah di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta nih? Ada dari Rika nih ya, yang ada di Kerawang lagi on the way ke Jakarta. Katanya pengen dengerin lagunya Tulus yang judulnya Teh Hijau. Lagunya buat seluruh pendengar Pro 2 aja dan buat penyiarnya, terima kasih. By the way, Instagram penyiarnya apa ya? Aku kepo deh. Instagram saya @ozagantainsta ya. Silahkan dikepo-kepoin. Lanjut di 0811-800-105 ada dari Tiara nih ya, yang ada di Bintaro. Katanya mau dengerin lagunya Pamungkas yang judulnya Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Wah, sekali, dua kali, tiga kali. Katanya lagunya untuk seluruh pendengar Pro 2 FM aja. Terima kasih Osa, sama-sama. Thank you. Lanjut lagi di 0811-800-105. Ada dari Intan di Cijantung. Katanya mau request lagunya Gigi dong yang judulnya My Facebook. Alright, oke, boleh. Katanya lagu ini untuk seluruh untuk seluruh karyawan Pro 2 FM Jakarta. Selamat bertugas katanya. Terima kasih, sama-sama ya. Buat kamu yang belum request, masih usah tunggu sampai jam 12 siang nanti. Langsung aja di 0811-800-105 WhatsApp ya, dengan format nama, spasi lokasi kamu di mana, dan juga requestannya apa, teman Pro 2.

Lanjut lagi di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Waktunya Oza bacain request dulu yang sudah masuk di 0811-800-105 ya. Ada dari Tias nih yang ada di Bekasi, katanya mau request lagunya dia yang judulnya EA, Engkol. Nanti dibuterin ya. Ditunggu Tias, lanjut lagi di 0811-800-105. Ada dari Fikri nih, Fikri yang ada di Pamulang, katanya mau dengerin lagunya Hindia dong yang judulnya Evaluasi. Boleh, nanti diputerin ya, ditunggu lagunya. Ada lagi, satu lagi sebelum masuk lagu di 0811-800-105. Ada dari siapakah ini? Ada dari Eva yang ada di Depok, katanya aku mau dengerin lagunya Bernadia dong yang judulnya Rabun Jauh. Terima kasih penyiarnya, sama-sama. Nanti bakal langsung lanjut lagi teman Pro 2 bacain request dan juga muterin lagu-lagu favorit kamunya di jam 11 sampai jam 12 siang. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 udah masuk di jam 11 siang ya. Tandanya kamu masih bisa request selama 1 jam ke depan lagu-lagu favorit kamu, teman Pro 2. Alright ya, boleh kok request lagu 2000-an, siapa bilang gak boleh ya. Boleh dong, karena diputerin semua requestannya. Oke, lanjut lagi, usah bacain dulu lah request yang udah masuk di 0811-800-105. Ada dari siapakah ini? Dari Prita ya, Prita di Bekasi katanya mau request lagunya Krisye dari Discoria, Lale Ilmanino. Boleh. Ada lagi dari siapa nih? Mat siang Kak Ocha. Aduh, namaku bukan Ocha ya, tapi pakai Z Oza. Kalau Ocha, teh Ocha dong ya. Ini dari Elis mau request lagunya You Are The Reason dari Callum Scott. Oke, untuk Kak Ocha metugas and happy always ya. Oke, thank you juga buat kamu. Ada juga Caca nih dari Citerep, request lagunya Titik Nadir. Boleh, ditunggu lagunya. Lanjut lagi, ada Suci di Tangerang mau request lagunya Double Take dari Drove. Oke, nanti diputerin lagunya, ditunggu ya. Ada juga satu lagi, usah bacain sebelum masuk ke lagu. Ada Alnaira di Bintaro mau request lagunya Wrecking Ball dari Miley Cyrus. Tolong diputerin ya Kak Oza, terima kasih. Ditunggu lagunya, sudah masuk ke playlistnya Pro 2 FM Jakarta. Sekarang Oza mau puterin dulu satu buah lagu dari Discoria, Lale Ilmanino dan juga Eva Celia dengan Krisye yang tadi udah di request sama Berita ya. Jangan kemana-mana, buat kamu yang belum request, request aja karena masih sampai jam 12 siang nanti. Langsung aja WhatsApp dengan format nama, spasi lokasi kamu di mana, dan juga requestannya apa, teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan

portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Lanjut lagi bacain request di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Kita lanjut bacain yang sudah masuk di 0811 800 105. Ada dari Ine nih ya. Namanya Ineke tapi panggilannya Ine katanya. Semoga sehat-sehat aja kak. Ini mau request lagunya Ariana Grande, One Last Time. Oke, boleh ditunggu lagunya ya. Ada lagi di 0811 800 105. Ada Harit di Kota Serang, Banten nih. Katanya assalamualaikum abangku. Waalaikumsalam abangku. Mau request lagunya Dua Lipa yang judulnya Levitating. Terima kasih, sama-sama. Ada lagi, siapa kamu namanya gak pakai nama ya, mau request lagunya Nadine Amizah katanya. Oke, nanti diputerin ya Nadine Amizahnya. Ditunggu. Satu lagi di 0811 800 105 sebelum masuk ke lagu ya. Ada dari Tio nih. Ada dari Tio di daerah Tanjung Priok. Katanya mau dengerin lagunya Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Boleh ya, kayaknya Tio lagi rindu banget nih. Jangan paksa rindu, karena rindu itu berat ya Tio. Boleh ya. Buat kamu teman Pro 2, masih ada waktu yang pengen request, langsung aja WhatsApp di 0811 800 105 dengan format nama, spasi lokasi kamu di mana, dan juga requestannya apa ya teman Pro 2.

0: Prodo FM JKT.
1: Susu cair segar memang akan terlihat lebih menggiurkan dan menyegarkan saat dikemas dalam botol kaca bening. Selain itu, botol kaca akan membuat susu cair terlihat lebih elegan. Banyak alasan mengapa susu dengan kemasan botol kaca bening terkesan lebih mewah. Di antaranya adalah rasa yang lebih enak, suhu dingin yang terjaga, dan ramah lingkungan. Susu yang disimpan dalam botol kaca bening ternyata bisa mengurangi kandungan nutrisi dalam susu. Dengan menggunakan botol kaca bening, perusahaan susu membiarkan produk mereka mengalami oksidasi cahaya. Kemasan kaca bening memungkinkan adanya reaksi antara cahaya dan nutrisi dalam susu, daripada kemasan plastik biasa atau kertas karton. Berbeda dengan botol kaca bening, kemasan plastik dan kertas karton didesain untuk mencegah cahaya masuk dan bereaksi dengan nutrisi dalam susu.

kamu, Dua Lipa teman Pro 2. Dengan featuring The Baby ya, dengan Levitating teman Pro 2 yang tadi sudah di request sama teman Pro 2, pastinya di program Pro 2 Hit List. Lanjut lagi, bacain siapa ini? Bacain request yang sudah masuk. Alright ya. Sabar yang belum dibacain belum dibacain, belum diputerin lagunya, sabar ya, ditunggu ya, karena yang request banyak teman Pro 2. Ditunggu aja, nanti bakal diputerin lagunya. Lanjut lagi usah bacain request yang udah masuk di 0811 800 105. Ini ada dari siapakah? Doi ya. Doi, ada dari Siva nih. Siva yang ada di Jakarta Barat katanya mau request lagunya Naikila yang judulnya MMG, My Mind Gue. Oke, kirim salamnya aja buat penyiarnya, semangat terus kerjanya. Oke, boleh, thank you. Ada lagi, siapakah kamu di sana yang sudah ikutan request? Siapa nih? Oke, ada dari siapa ini namanya? Dari Eva. Eva ini ada di Kampung Rambutan, katanya mau dengerin lagunya jazz yang judulnya Dari Mata. Dari matamu tekotok tekotok di pinggir kali, gitu lagunya, bukan ya. Oke, nanti bakal diputerin. Satu lagi sebelum masuk ke lagu, usah baca ini 0811 800 105. Ini dari Ivan. Ivan yang ada di Jakarta Pusat katanya mau dengerin lagunya Perunggu Dong yang judulnya 33 kali. Boleh, sudah masuk ke playlistnya Pro 2 FM Jakarta. Sekarang nggak usah puterin dulu, satu buah lagu dari Ariana Grande yang tadi udah di request ya, dengan One Last Time, coba di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Lanjut lagi di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 udah masuk di menit-menit terakhir ya. Sepertinya Oza belum bisa puterin requestan ya. Tapi Oza bacain aja requestan yang udah masuk. Nih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau request lagunya Rosa Tegar dari Sri di Jakarta Utara. Thank you. Tapi lagunya belum bisa diputer ya Sri karena sudah penuh playlistnya. Terima kasih sudah ikutan request. Ada lagi siapakah di sana? Ada dari Karina nih. Ya, Karina katanya mau request lagunya Audi dong, dibalas dengan dusta. Oke, tapi lagunya belum bisa Oza puterin ya. Nanti mungkin Oza puterin di jam 12 siang. Ada lagi siapakah di sana di 0811-800-105 yang sudah ikutan request. Ada dari Farids ya. Farids katanya pengen dengerin lagunya Fish yang judulnya Nina Oza. Oke, nanti Oza puterin di jam 12. Lanjut lagi ada dari Nita nih. Nita yang ada di Bekasi mau request lagunya Sila on Seven yang judulnya Bila Kau Tak Di Sampingku. Oke, nanti bakal Oza puterin juga di jam 12 siang ya, sampai jam 1 siang. Ditunggu. Dan thank you banget teman Pro 2. Pro 2 Hitlist hari ini sudah selesai ya. Nanti bakal Oza lanjut lagi di jam 12 siang sampai jam 2 siang dengan santai siang weekend. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Media Weekend. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sudah masuk di jam 12 siang, teman Pro 2. Tandanya waktunya waktunya adalah Santai Siang Weekend, teman Pro 2 ya. Masa masih nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti, pastinya dengan info-info menarik dan juga rekomendasi-rekomendasi menarik dari Oza. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Masih di Santai Siang Weekend, teman Pro 2. Masih barengan Osa sampai jam 2 siang nanti ya. Siapa nih di antara kamu, teman Pro 2, yang ngefans berat sama Gong Yo, teman Pro 2 ya, yang mukanya 11-12 sama Oza? Jadi nih, teman Pro 2, ini aktor Gong Yo ya, ini resmi akan menggelar fan meeting di Indonesia di tanggal 17 Oktober mendatang, teman Pro 2. Jadi, aktor Gong Yo ini dipastikan akan menggelar 2026 Gong Yo Asian Fan Meeting Tour di Jakarta pada hari Sabtu 17 Oktober 2026 di Istora Senayan. Jadi acara yang akan dimulai dari jam 7 malam ini, tiket tersedia dalam 5 kategori, teman Pro 2. Ada VIP sampai dengan kategori 4 nih, dengan harga mulai dari Rp1.750.000 hingga Rp3.000.000. Jadi penjualan general sales ini akan resmi dibuka pada 9 September 2026 di jam 12 siang waktu Indonesia bagian barat melalui situs gongyoinjakarta2026.com. Tuh, teman Pro 2 ya. Jadi buat lo yang pengen fan meeting sama kembaran gua ya, si Gong Yo ini, harus siap-siap nabung dari sekarang karena tiket mulai dibuka di tanggal 9 September 2026. Harga tiketnya dari Rp1.750.000 aja sampai dengan Rp3.000.000 ya. Jadi nabung-nabung sekarang kalau kamu pengen ketemu sama Gong Yo, teman Pro 2.

0: Aku benar-benar enggak bisa konsentrasi buat belajar. Tugas-tugas numpuk, tapi tiap coba belajar, pikiranku selalu ngayang.
1: Aku juga pernah ngerasain, tapi aku ada nih beberapa tips yang bisa bikin kamu fokus.
0: Wah, mau dong, Nes.
1: So, first, coba buat daftar belajar yang teratur. Misalnya, 1 jam belajar, lalu istirahat 10 menit. Itu bisa bikin pikiranmu tetap fresh.
0: Kedengarannya sih masuk akal ya, Nes. Tapi kadang tuh aku masih aja suka kegoda buat buka sosmed.
1: Waduh, Gus. Coba matikan notifikasi di ponselmu saat belajar. Atau simpan ponsel di tempat yang jauh dari jangkauan.
0: Terus apa lagi, Nes?
1: Buat daftar tugas. Nah, tuliskan semua yang perlu kamu kerjakan, lalu prioritaskan. Mulai dari yang paling mudah atau yang paling penting. Terus, coba untuk belajar di tempat yang tenang. Mungkin di perpustakaan atau di sudut kelas yang sepi, biar kamu lebih fokus. Terakhir, jangan lupa untuk istirahat dan berolahraga sedikit. Otak juga butuh refreshing loh.
0: Aku juga mau coba deh.
1: Good, I'm sure you can do it.
0: Thank you ya, Nes.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Ada kabar yang membanggakan nih ya, dari sang petarung asal Indonesia, teman Pro 2, yaitu Bilal Hasan nih, yang meraih hasil memuaskan dalam debut UFC-nya ya di Shanghai Oriental Sport Center China di hari Sabtu kemarin, teman Pro 2. Ini Bilal berhasil menang KO di ronde kedua atas petarung asal Peru, yaitu Nilson Rojas. Jadi menjadi dua fighter yang sama-sama tidak terkalahkan ya. Bilal dan juga Rojas ini menyajikan pertandingan intens. Namun The Indoninja ini sukses menunjukkan keunggulannya. Kini Bilal mencatat rekor 10-0 yang sebagian besar diraih lewat hasil finish, bukan keputusan juri. Gokil ya. Keren banget debutnya dari Bilal nih. Mudah-mudahan Bilal bisa menjadi top player ya dari Indonesia di ajang UFC, teman Pro 2. Karena Bilal ini salah satu dari dua orang yang berasal dari Indonesia yang masuk ke UFC ya. Kalau kemarin ada JK Saragi dan sekarang ada Bilal Hasan, teman Pro 2.

Masih di Sate Siang Weekend, teman Pro 2. Siapa nih di antara kamu yang udah siap nonton film Doomsday ya? Yang akan tayang di akhir tahun ini, teman Pro 2. Tapi sebelum kamu nonton Doomsday ya, ini alangkah lebih baiknya kamu menonton kembali Avengers Endgame. Ternyata nih ya, Avengers Endgame yang bakal datang kembali ke bioskop lewat versi Endgame Encore, ini bukan sekedar re-release biasa, teman Pro 2. Jadi versi terbaru ini punya durasi 185 menit alias sekitar 4 menit lebih panjang dari versi originalnya di tahun 2019. Jadi Marvel juga sudah mengkonfirmasi adanya footage tambahan yang berfungsi sebagai jembatan menuju Avengers Doomsday. Jadi yang bikin fans semakin penasaran nih, teman Pro 2, ini beberapa laporan menyebut tambahan footage ini kemungkinan besar berkaitan dengan pemakaman Tony Stark dan juga percakapan Steve Rogers dan juga Scott Lang soal perjalanan waktu, serta sebuah adegan yang berhubungan dengan Loki dan juga TVA, teman Pro 2. Tapi detail tersebut masih belum dikonfirmasi oleh Marvel ya, dan jadi untuk sekarang masih masuk dalam kategori rumor. Tapi yang sudah pasti nih, teman Pro 2, ini Endgame Encore akan tayang kembali di bioskop mulai 25 September 2026 sebelum Avengers Doomsday dirilis pada Desember. Dan Joe Russo ini bahkan menyebut versi baru ini penting untuk memahami koneksi menuju Doomsday. Wow, kayaknya sih kalau gua ya, teman Pro 2, ini bakal gua tonton kembali nih film Avengers Endgame. Kalau menurut kamu, kamu bakal nonton kembali, nonton lagi, atau langsung move ke Avengers Doomsday, teman Pro 2.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Weekend.
1: Masih di Santai Siang Weekend, teman Pro 2. Masih barengan Oza sampai jam 2 siang nanti ya. Dan di satu jam terakhir nih, gue akan ngasih rekomendasi buat lo semua, teman Pro 2, yang mungkin ya bisa lo kunjungi, teman Pro 2. Apalagi buat lo yang suka banget thrifting nih ya. Karena abis ini gue bakal kasih beberapa tempat thrifting yang sangat rekomend di Jakarta, teman Pro 2. Jadi buat kamu, jangan kemana-mana. Pengen tahu di mana tempat thrifting paling gacor di Jakarta? Abis yang satu ini bakal gue kasih tahu semua, teman Pro 2. Rekomendasi-rekomendasi tempat thrifting buat kamu cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Masih di Santai Siang Weekend, teman Pro 2. Kalau tadi gue udah janji ya bakal ngasih tahu tempat thrifting yang paling rekomendasi di Jakarta, teman Pro 2. Yang pertama nih, teman Pro 2, lo bisa main ke Jembatan Item Jatinegara ya. Ini ada di Jalan Bekasi Barat 3, Kelurahan Rawabunga, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Jadi jam bukanya dari jam 4 pagi sampai dengan jam 5 sore, teman Pro 2. Nah, kalau Jembatan Item Jatinegara ini ada namanya Pasar Loak, teman Pro 2 ya. Pasar Loak Jatinegara. Ini adalah destinasi thrifting terkenal di Jakarta Timur. Jadi terletak di sepanjang jalan sepanjang 1 km ya. Pasar ini menawarkan berbagai barang bekas berkualitas dengan harga terjangkau nih. Jadi buat lo yang hobi-hobi thrifting, cocok nih ke sini ya. Di sini kamu teman Pro 2 bisa menemukan sepatu, radio, kaset, buku, jaket kulit, dan barang-barang antik lainnya. Dan nama Jembatan Hitam ini berasal dari jembatan hitam yang menjadi pintu masuk pasar ini, teman Bro 2. Jadi dikenal sejak awal 2000-an ya. Pasar ini menjadi tempat favorit bagi pencari barang unik dan juga murah. Hehehe. Dan pasar ini juga menyimpan banyak cerita ya dan memori dari masa lalu, dan membuatnya bukan hanya tempat berbelanja tetapi juga menjadi galeri terbuka, teman Pro 2. Itu yang pertama gue rekomendasiin, ada Jembatan Item Jatinegara. Dan yang kedua, ini beralih ke Jakarta Selatan, teman Pro 2. Lo bisa datang ke Pasar Kebayoran. Nah, alamatnya nih di Jalan Ciledug Raya nomor 17 RT 5 RW 1 Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, teman Pro 2. Jam bukanya dari jam 12 siang sampai dengan jam 12 malam, teman Pro 2. Nah, kalau di Kebayoran Lama ini adalah Pasar Loak Kebayoran Lama yang menjadi destinasi favorit bagi para thrifter di Jakarta Selatan. Pasar ini terkenal dengan koleksi barang bekas yang beragam dan juga berkualitas, mulai dari pakaian, sepatu, aksesoris, hingga peralatan rumah tangga dan juga elektronik, teman Pro 2. Jadi pedagang di sini nih menjual barang dagangan dengan cara yang unik. Ada yang menggelar dagangan di tiker sepanjang trotoar, ada juga yang berjualan di rumah dan juga di toko, teman Pro 2. Jadi barang-barang di Pasar Loak Kebayoran Lama nih sangat beragam ya, seperti sepatu dari harga 80.000 hingga 150.000-an, jam tangan mulai dari 35.000-an, ada juga kaset lawas hingga kamera yang dibanderol mulai dari 150.000 sampai dengan 2 juta rupiah. Wow, jadi kalau kamu pengen thrifting di Pasar Kebayoran ini ya, kamu harus pinter tawar-menawar, teman Pro 2, biar mendapatkan harga yang terbaik. Selanjutnya, ini yang sudah cukup terkenal ya di dunia thrifting. Ini ada di basement Pasar Senen Jaya nih, teman Pro 2. Jadi lokasinya ada di Jalan Pasar Senen nomor 3 RW 3 Senen, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Bukanya dari jam 10 pagi sampai dengan jam 7 malam, teman Pro 2. Jadi lantai dasar Pasar Senen Jaya blok 1 dan blok 2 dan juga blok 3 nih ya, ini di lantai 2 dikenal sebagai pusat thrifting di Jakarta. Tempat ini sering dijuluki surganya thrifting nih, teman Pro 2. Di sini kamu bisa menemukan pakaian bekas impor bermerek dengan harga miring, dan tempat ini juga dikenal dengan atmosfernya yang sangat ramai dan juga penjual yang cukup ramah ya. Sejarahnya yang panjang nih menjadikan Pasar Senen sebagai ikon thrifting di Jakarta. Tuh ya, kamu bisa mampir ke lantai 2-nya di blok 3, teman Pro 2, karena banyak banget penjual pakaian bekas dengan harga terjangkau mulai dari 10.000 sampai dengan 100.000 rupiah. Nanti bakal saya lanjut lagi, teman Pro 2, dengan rekomendasi-rekomendasi tempat thrifting yang paling kece di Jakarta, teman Pro 2.

Lanjut lagi teman Pro 2, masih di santai siang weekend ya. Dan masih ngebahas tentang rekomendasi-rekomendasi tempat rifting yang kece abis yang ada di Jakarta. Kalau tadi udah ada jembatan Item yang ada di Jatinegara, ada juga Pasar Kebayoran, dan pastinya the one and only ya, ini sang legend, ada di Pasar Senen Jaya di lantai 2 blok 3 teman Pro 2. Selanjutnya ini ada di Blok M Square. Nah, Blok M Square ini berlokasi di Jalan Melawai 5 RT 3 Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bukanya dari jam 9 sampai dengan jam 9 malam nih. Jadi Blok M Square ini gak hanya menjadi pusat perbelanjaan modern, tetapi juga memiliki area thrifting yang cukup luas teman Pro 2. Jadi thrifting di Blok M Square ini sangat nyaman ya, karena tempatnya dilengkapi dengan AC sehingga para pengunjung bisa berbelanja dengan lebih nyaman. Dan tempat ini menawarkan berbagai model pakaian bekas berkualitas dengan harga terjangkau. Thrifting di sini teman Pro 2 ini diminati karena alasan lingkungan dan mencari pakaian unik, dan pastinya harganya lebih hemat ya. Kalau kamu pengen cari di sana, itu ada di lantai UJ dan juga lantai 3 ya teman Pro 2. Langsung aja cus ke Blok M Square. Ini gak jauh dari Blok M ya, ada yang namanya Pasar Santa teman Pro 2. Jadi ini Pasar Santa berada di Jalan Cipaku nomor 1 Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bukanya dari jam 11 siang sampai dengan jam 8 malam. Jadi kalau kamu ke Pasar Santa teman Pro 2, atau misalkan Santa Modern Market ya, yang ada di Jakarta Selatan, ini adalah destinasi menarik untuk akhir pekan nih ya. Minggu-minggu gini asik kesana teman Pro 2. Terutama buat lo yang suka thrifting ya, di lantai atas nih banyak kios yang menjual barang-barang bekas berkualitas. Jadi pasar ini adalah pionir pasar modern dengan konsep kuliner, tempat nongkrong, kopi, dan juga barang thrifting sejak 2014. Wah, kalau kamu pengen yang jaksel-jaksel nih ya, skena-skena cari thriftingannya, bisa ke Pasar Santa. Yang terakhir adalah Pasar Baru teman Pro 2. Ini Pasar Baru berada di lokasi di Jalan Pasar Baru, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 6 malam nih. Jadi Pasar Baru di Jakarta ini adalah destinasi menarik untuk berwisata. Di sini kamu juga bisa berbelanja, menikmati kuliner, dan juga melakukan wisata religi hingga thrifting ya. Pasar yang berdiri dari tahun 1820 ini adalah pusat perbelanjaan tertua yang ada di Jakarta. Jadi untuk penggemar thrifting nih, ada sekitar 200 toko di lantai 3 dan juga 4 di gedung ini yang menjual beragam pakaian import ya, dan juga bekas pakai teman Pro 2. Mulai dari pakaian kasual wanita hingga jas formal pria, semuanya tersedia dengan harga yang sangat terjangkau. Nah, itu dia beberapa rekomendasi tempat thrifting di Jakarta yang paling terkenal, paling legendaris, dan juga paling kece yang bisa kamu kunjungi teman Pro 2. Kalau di antara 6 tempat tadi yang udah Oza kasih rekomendasi, di mana tempat favorit kamu untuk nge-thrift? Kasih tahu Oza di WhatsApp 081 1800 105.

Hanya nyamuk betina yang menggigit manusia. Kenapa ya? Karena mereka membutuhkan protein dan zat besi dari darah untuk membantu perkembangan telur-telurnya. Tanpa darah, nyamuk betina tidak bisa bereproduksi dengan baik. Sementara itu, nyamuk jantan tidak menggigit manusia sama sekali. Mereka hanya memakan nektar dan cairan manis dari tumbuhan. Perbedaan ini terjadi karena struktur mulut nyamuk jantan tidak cocok untuk menembus kulit. Tidak seperti nyamuk betina yang memiliki alat mulut khusus bernama proboscis. Jadi, kalau kamu digigit nyamuk, bisa dipastikan itu adalah nyamuk betina yang sedang mencari makanan demi keturunan.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, udah jam 2 siang nih ya. Tandanya Oza sudah harus pamit dari ruang dengar kamu semua. Thank you banget yang udah dengerin Oza siaran dari jam 10 pagi sampai dengan jam 2 siang ini ya. Habis ini bakal ada Desi Aldiana dan juga Dave, dan juga Elan maksudnya, di program Chart Indonesia Nasional dan juga Chart Internasional Nasional, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, kamu harus tetap stay tune di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Kalau begitu, Oza pamit, have a nice weekend, and bye-bye teman Pro 2.

0: teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu ke kamu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support ya musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Change dengan LDR. Oke teman Pro 2, kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu dari Raim Laode dengan Dunia Yang Nanti.
1: Number 20.

0: Romaria dengan 24/7 Teman Pro 2 yang kayaknya ya denger lagu Romaria ini tuh benar-benar bikin kita sadar. Sadar bahwa kita tuh kayaknya makin tua gitu kan. Kayaknya terakhir dengerin Romaria itu judul lagunya Malu Sama Kucing, meong meong meong. Tiba-tiba sekarang udah begini lagunya dan dia udah dewasa, udah gede, udah cantik banget. Tapi suaranya makin bagus sih beneran. Aku tuh sampai kaget banget pas ngelihat Romaria ke Music Live Chat waktu itu, kayak wow, dia sudah menjelma menjadi gadis yang cantik luar biasa. Tapi kalau ngomongin yang cantik juga, penyanyi yang satu ini juga gak kalah cantiknya. Ada Selena Grace Teman Pro 2 yang kali ini berkolaborasi dengan Andi Rianto di lagu Sumpah Mati di posisi 18.
1: Number 18.

0: dengan Jalan Keluar. Udah 7 minggu bertahan di chartnya top 20 dan kayaknya ini juga diikuti oleh teman seperjuangannya. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta yang lagunya juga tidak beranjak kemana-mana, masih setia di posisi 16 dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Naik satu peringkat aja dari posisi 14 minggu lalu Teman Pro 2, walaupun emang bisa dibilang ini lagunya baru ya, tapi menurut aku progresnya oke. Tapi kita lihat aja minggu depan gimana, apakah masih bisa bertahan, tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya, di posisi 12 kita mau dengerin Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: besarnya dengerin lagu Naikila ya kan. Tapi kalau buat dede-dede yang masih kecil kayaknya memang harus agak ditahan dulu ya. Tapi gak apa-apa, aku tuh termasuk orang yang seneng banget denger suaranya Naikila. Sama kayak denger suaranya Ariel sama Raisa, aku juga seneng banget. Karena lagu mereka emang seneng denger suaramu lagi. Kita dengerin di posisi 10 minggu ini.
1: Number 10.

0: Kalau kamu emang suka sama lagu ini, request terus yang banyak. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 8 ada Sal Priyadi dengan Foto Kita Blue.
1: Number 8.

0: Ria Jessica atau Glow Jazz dan juga adik Govinda terbelah jadi dua. Untung terbelahnya jadi dua ya. Kalau jadi empat agak bingung baginya tuh. Yaudah kita tinggalkan Glow Jazz dan sekarang beralih ke Bernadia lagi. Kita mau dengerin Rabun Jauh yang minggu ini naik dua peringkat ke posisi 6.
1: Number 6.

0: Kalau tadi Lomba Sihir bawain lagunya Sheila on 7, nah sekarang di posisi 4 ada Sheila on 7-nya, tapi dengan lagu terbaru mereka Sederhana, yang sayang banget harus turun dari posisi 2 ke posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: dari posisi 5 ke posisi 3 teman Pro 2. Kalau ngomongin soal yang naik, lagu yang berikut ini juga lagi naik-naiknya banget. Minggu lalu ada di posisi 3, minggu ini naik ke posisi 2 alias runner up. Siapa lagi kalau bukan Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 2.

0: sabar ya, karena aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Posisi 19, Romaria, 24 per 7. Posisi 18, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 17, Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16 ada Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Posisi 14, Akbar Chalai, Mingse, Astaga Bercanda. Aku Harus Pergi menempati posisi 13 dari Ari Lesmana, Wisnu Santika, Jusi Lusi di posisi 12 dengan Gurun Hujan. Posisi 11, Naikila, My Mind Gue. Di posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 8, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Di posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Rabun Jauh milik Bernadia. Posisi 5, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 4, ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana. Posisi 3, Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Dan di runner-up kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan Teh Hijau. Kalau gitu langsung aja, yang menempati posisi juara untuk minggu ini teman Pro 2, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

0: Top 20 Nasional berikutnya. Jangan lupa ya, dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat sore teman Pro 2, bareng gue Cid. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Kabar seru buat kamu penggemar Pokemon Disney dan Pokemon Company International sepakat menghadirkan serial animasi baru dan klasik melalui Disney Plus. Salah satu yang paling menarik adalah serial stop motion Pokemon Tales The Misadventure of Sivek and Pichu yang dijadwalkan tayang perdana pada 2027.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya dari dunia olahraga, 432 atlet Indonesia yang akan tampil di Asian Games Ichi Nagoya 2026 telah ditetapkan secara final. Chief The Mission Todua Pasaribu mengatakan para atlet tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga dengan dukungan 148 pelatih dan ofisial.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya dari Jakarta, Polres Metro Jakarta Pusat bersama TNI dan Satpol PP mengencarkan patroli gabungan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya saat akhir pekan. Sebanyak 186 personel gabungan dikerahkan dalam patroli yang berlangsung Sabtu malam hingga Minggu dini hari dan petugas menyisir sejumlah kawasan yang ramai aktivitas warga melalui dari Medan Merdeka Barat, MH Tamrin, Bundaran HI, Jenderal Sudirman, Semanggi, GBK Senayan, Gunung Sahari, Keramat Raya, hingga Tugu Tani.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.

0: FM, teman terbaik kamu. Produ FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Produ, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Produ, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Produ. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Produ. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Produ. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Produ di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini, teman Pro 2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini, teman Pro 2, di minggu ke-6 ya, This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 60.

0: peringkat 15.92 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman per 2 bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini Teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: 11 minggu ini teman Pro 2. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Yes, teman Pro 2, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini teman Pro 2, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20 from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini teman Pro 2, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini teman Pro 2 menemani kamu di seluruh Indonesia ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Podcast sama Pro 2 masih ditemani sama gue Landa Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini teman Pro 2. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ke-7 tempat per 2 di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

peringkat kelima tempat kedua ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9-nya ada Islet dengan No Cute Anymore.

0: di peringkat ketiga our top 3 this week. Teman Pro 2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Pro 2, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill.
1: Number 2.

jawara kita di minggu ini. Biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kelani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di International Top 20 minggu ini, teman Produa. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Produa? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Produa. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Produa. Akhir kata, Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Waktunya Sore Ceria Weekend.
2: Sore Ceria Weekend.
3: Sore Ceria Weekend.
4: 105.5 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, selamat sore dimanapun kalian berada yang lagi dengerin ini ya. Bareng gue Ocit, sore hari ini gue bakal nemenin lo di Sore Ceria Weekend seperti biasa sampai nanti jam 7 malam. Dan nanti juga gue bakal nemenin lo di Jaga Malam Weekend seperti biasa sampai jam 12 malam, teman Pro 2. Jadi hari Minggu ini bakalan ditemenin full bareng gue dari sore sampai malam ya. Jadi jangan bosan-bosan karena gue bakalan puterin lagu yang pastinya enak banget di hari ini. Dan juga gue bakalan kasih tahu info-info yang menarik mungkin ya di minggu ini, kira-kira ada apa aja yang lagi rame dibahas di sosial media. Jadi yang mau tahu jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di Sore Cia Weekend, teman Pro 2 bareng Ocit. Dan buat lu yang mungkin sore hari ini bingung ya, pengen ngapain habisin waktu minggunya sebelum besok hari Senin ya, dan biar moodnya balik lagi gitu kan ya. Gue punya rekomendasi beberapa film yang mungkin minggu ini bisa lu tonton, teman Pro 2 ya. Ada banyak genre, mulai dari horror, ada superhero, ada komedi juga, terus juga ada animasi juga ya yang lagi tayang sekarang, dan juga ada film keluarga ya pastinya ya. Kita mulai dari yang horror dulu mungkin ya, yang paling banyak di review sama orang-orang. Ada film Insidious of Out of the Future ya. Ini jadi masih dalam satu franchise-nya Insidious. Jadi kayaknya Insidious tuh udah dari zaman gua sekolah sampai lulus masih ada aja gitu ya. Ada beberapa orang yang mungkin kayak, aduh Insidious ini terlalu banyak, terlalu luas sampai nggak selesai-selesai gitu ya. Dan kali ini tuh mereka ngeluarin versi cerita yang terbaru. Jadi ceritanya tuh ada seorang ibu muda yang pindah ke rumah masa kecilnya untuk membesarkan putrinya. Dalam prosesnya ia sadar memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan ke alam lain. Oh, punya indera keenam. Dan situasi menjadi mencekam saat Gemma mengetahui bahwa ia tidak hanya bisa masuk tetapi juga membawa entitas jahat dari alam tersebut ke dunia nyata. Wow, menurut gue serem ya. Jadi lu punya anak tapi dia punya indera keenam, dan lu bisa, anak lu bisa kayak ngebawa makhluk-makhluk astral dari dunia lain ke dunia nyata. Aduh, kayaknya ini film bakalan seru banget, teman Pro 2, buat lu yang suka film horror dan mungkin suka serial Insidious gitu ya. Lu bisa nonton film ini dan coba dong rating dan coba review langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2, kira-kira seseru apa film Insidious ini. Turn the headphone up. Check. Yeah.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci, teman Pro 2 di Sore Ceria Weekend. Kita masih bahas soal film-film yang lagi tayang di minggu ini, teman Pro 2. Jadi tadi gue udah kasih tahu kalau misalkan minggu ini ada Insidious, yang kalau misalkan lu pecinta film horor dan juga hantu-hantu serem ya, lu silakan nonton itu. Kalau misalkan gue, karena gue tidak suka ya cupu jadi gue ya takut ya. Terus juga ada film horor lainnya juga di minggu ini yang lagi tayang, teman Pro 2. Yang pertama ada Paket Santet. Ya bener banget, ini kalau misalkan orang biasanya pakai COD, ini Paket Santet. Literally dari trailernya gue lihat tadi tuh beneran santet yang dipaketin sama abang kurir ya. Biasanya pakai COD, mungkin ini santetnya COD apa enggak ya. Lucu juga lagi kalau misalkan COD belum dibayar, Mas. Ya ternyata santet ya isinya, tapi serem juga karena di awal-awal trailernya tuh dikasih lihat juga adegan yang menurut gue bikin merinding gitu ya. Tiba-tiba ada paket yang gak dikenal wujudnya, santet dan neror lu, teman Pro 2. Aduh, ini sih jadi yang bikin nonton kayak was-was gitu ya. Kalau misalkan dapat paket yang gak dikenal tiba-tiba nyampe ke kosan atau ke rumah lu gitu ya. Tapi pernah gak sih lu tiba-tiba ada paket kayak nyasar gitu? Coba komen ke WhatsApp-nya Pro 2 kalau misalkan lu pernah dapat paket nyasar.

0: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Tahukah kamu fakta menarik tentang lebah? Lebah adalah makhluk kecil yang super hebat. Gak cuma menghasilkan madu yang manis, tetapi mereka juga punya peran penting sebagai penyerbuk tanaman. Tanpa lebah, banyak buah dan sayuran yang mungkin gak bisa tumbuh. Wow banget kan? Oh iya, satu fakta lagi. Lebah pekerja biasanya hanya hidup selama 6 minggu. Tetapi selama hidupnya mereka bisa menghasilkan sekitar setengah sendok teh madu. Kebayang gak sih kerja kerasnya mereka untuk menghasilkan satu toples madu?

Rosli Mepam Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit di Sore Ceria Weekend, teman Pro 2. Kita masih bahas soal film-film yang lagi tayang di minggu ini. Masih di dunia horror ya, teman Pro 2. Kalau misalkan tadi gue udah bahas soal Insidious dan juga Paket Santet ya dari Indonesia. Tadi ada dari luar juga. Ternyata masih banyak film-film horror yang tayang di minggu ini. Ada Odor, terus ada juga Deep Water. Aduh, ini buat lu yang takut air mungkin ya, ini sih bahaya. Dan takut ketinggian juga ya, karena kejadiannya ini ternyata pesawat yang jatuh ke dalam air, terus di airnya ada hiu. Aduh, combo dua ketakutan orang dijadikan satu di film ini, teman Pro 2. Kalau misalkan lu pengen challenge diri lu, kayaknya ah gua gak takut ketinggian dan gua gak takut kedalaman air, coba lu tonton Deep Water. Dan masih ada juga film The End of Oak Street. Ini juga film agak-agak horror ya kayaknya ya, karena lebih ke apa ya, lu tau ini gak sih, film yang ada makhluk dari dunia lain, terus juga ya mirip-mirip kayak gitulah, pokoknya misteri-misteri kayak gitu. Mungkin lu cocok yang suka petualangan dan juga misteri horror mungkin ya. Itu film-film yang bisa lu tonton di minggu ini, dan masih banyak lagi filmnya yang bakal gua rekomendasiin buat lu tonton di minggu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Yes, Pompro 2 masih di sore ceria weekend dan masih ditemenin bareng Ocit di jam 5 ini tuh Pompro 2 sampai nanti jam 7 malam pastinya. Dan kita juga masih banyak topik yang mungkin seru-seru banget yang lagi rame di sosial media dan juga lagu-lagu yang enak buat nemenin sore lu hari ini sambil nyore bareng Pro 2 FM Jakarta di sore ceria weekend. Langsung aja ini dia.

0: gue baru sadar ya, sahabat itu gak harus selalu ada pas seneng doang. Tapi pas gue jatuh, dia yang pertama bilang, gue di sini.
1: Iya sis, kadang kita lupa, temen tuh bukan soal siapa yang paling banyak ketawa bareng lo, tapi siapa yang mau denger lo nangis tanpa ngejudge.
0: Yes, yang ngingetin lo pas lo mulai salah jalan, tapi gak ninggalin lo juga.
1: Dan yang support lo jadi versi terbaik lo, bukan saingan, tapi satu tim.
0: Benar, persahabatan itu tuh bukan tentang seberapa lama kalian kenal, tapi seberapa tulus kalian saling jaga.
1: Jadi, hargai yang lu punya sekarang, karena sahabat kayak gitu gak datang dua kali.
2: Persahabatan sejati bukan datang karena sempurna, tapi karena saling percaya.

Kalau kamu dan aku gak satu cerita, mending kita bahas cerita yang lagi ada di film-film aja tuh Mampro 2. Biar satu cerita gitu ya. Dan gue tadi udah bahas soal film-film yang lagi tayang di minggu ini. Dan sekarang gue mau update dari dunia perfilman ya. Jadi ada kabar-kabar terbaru nih. Mulai dari

karakter yang disukain sama banyak orang juga gitu ya. Wah, gue gak sabar banget nih rencana film X-Men Reboot di 2028 yang bakal nampilin beberapa mutant yang menurut gue pastinya keren-keren. Dan nanti juga bakalan ada update juga dari film Dr. Doom ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2. Tadi kita ngebahas soal film-film yang udah tayang dan juga kita update soal perfilman ya, dunia perfilman gitu. Kalau misalkan tadi gue ngasih tahu kalau ada Joker yang bakalan meranin Gambit di MCU nanti teman Pro 2. Sekarang kita update dulu bocoran dari line up pertarungan di Avengers Doomsday yang bakalan tayang di Desember nanti teman Pro 2. Wow, ini menurut gue ini bakalan jadi apa ya, film yang ditunggu-tunggu banyak orang karena gue udah lama banget gak sesemangat ini nonton film Marvel teman Pro 2. Jadi nantinya nih ada beberapa karakter yang dikabarkan bakalan perang atau bertempur gitu ya. Atau berantem nanti ya di sini di film ini. Jadi nanti Thor bakalan versus Doctor Doom, terus juga Yelena versus Mystique, ada juga Nightcrawler versus Mr. Fantastic, dan Gambit versus Shang-Chi, dan terakhir Namor versus Sue Storm. Wah, ini sih menurut gue pertarungan yang sulit ya, karena karakter-karakter sini ada karakter yang baru dikenalin juga di film ini, dan menurut gue kira-kira pertarungan mana yang paling lu tunggu untuk lu tonton nanti di Doomsday teman Pro 2? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gak kerasa sebentar lagi mau maghrib, teman Pro 2. Jadi gue bakal balik lagi setelah azan maghrib, dan kita bakal seru-seruan bareng sampai nanti dijaga malam. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng Ocit di sore ceria weekend, teman Pro 2. Dan sekarang masuk jam 6 sore. Dan makin malam makin kerasa ya Seninnya ya. Dan besok kita Senin, teman Pro 2. Jadi semangat terus. Dan supaya lebih semangat nih sorenya nih ya, biar gak berasa banget gitu ya tiba-tiba kok besok Senin gitu ya. Gue nemenin lu sampai nanti di jaga malam weekend, teman Pro 2. Seperti biasa sampai jam 12 malam dengan lagu-lagu yang enak banget ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

105 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di Sore Ceria Weekend. Dan gimana nih yang udah pada gajian? Kayaknya kemarin sama sekarang nih lagi liburan gitu ya. Kalau misalkan ngeliburan pasti lagi jajan-jajan. Kayak kemarin tuh kayaknya Blok M tuh rame banget, bener gak sih? Kayaknya setiap malam minggu Blok M gak ada habisnya buat para Gen Z yang habis gajian gitu ya. Amanin duit lu teman Pro 2, gaji lu jangan sampai langsung dibeli-beliin macam-macam gitu ya. Atau mungkin lu langsung beli Brio, apa mending beli Risol ya, karena takut salah ngambil keputusan finansial gak sih?

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit di Sore Ceria Weekend teman Pro 2. Dan ya seperti yang lu tahu ya, kemarin tuh ada rame-rame tentang soal Karet dan juga Sudirman baru. Kabarnya bakalan disatuin dan ternyata mulai 1 September nanti teman Pro 2 stasiun Karet gak lagi layani KRL, penumpang dialihkan ke stasiun BNI City. Jadi kayaknya sih untuk operasionalnya bakalan disatuin mungkin ya. Tapi dari sini kabarnya mulai 1 September pengguna KRL Komuter Line yang menggunakan stasiun Karet akan dialihkan ke stasiun Sudirman Baru atau BNI City. Pengalian ini dilakukan seiring dimulainya proses integrasi stasiun Karet dan stasiun BNI City yang dijadwalkan berlangsung mulai 1 September hingga 31 Desember 2026. Jadi ini tuh bakalan direvitalisasi mungkin ya. Jadi untuk sementara waktu buat lulu yang kerja di Karet gitu ya, sekitar situ mungkin bisa cari alternatif lain mulai dari sekarang, karena nanti mulai dari 1 September lu gak bisa keluar masuk dari stasiun Karet gitu ya. Sayang banget ya, padahal situ gue tahu banyak banget dan itu lumayan, walaupun stasiunnya kecil gitu ya, tapi banyak banget pengguna KRL yang naik turun dari stasiun kayak gitu. Stasiun situ. Menurut lu gimana teman Pro 2? Dimana sini siapa yang pengguna KRL dan sering naik turun di stasiun Karet? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Dan gak kerasa gue udah nemenin lo dari tadi jam 3 sore sampai sekarang jam 7 ya teman Pro 2. Tapi tenang aja, gue bakal balik lagi di Jaga Malam nemenin lo sampai nanti jam 12 malam teman Pro 2. Jadi stay tune terus di Pro 2 FM Jakarta, karena gue masih punya banyak lagu-lagu yang enak di malam hari ini dan nemenin kamu. Siapa tahu kamu lagi insomnia, atau mungkin lagi susah tidur, atau mungkin lagi di jalan gitu ya, pengen dengerin lagu-lagu yang enak. Langsung aja stay tune terus di Pro 2 FM Jakarta.

0: Top Tuan Pro 2 bareng Gocit, ini dia Info Pro 2. Polres Metro Jakarta Pusat bersama TNI dan Satpol PP mengencarkan patroli gabungan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya saat akhir pekan. Sebanyak 186 personel gabungan dikerahkan dan patroli yang berlangsung Sabtu malam hingga Minggu dini hari, petugas menyisir sejumlah kawasan yang ramai aktivitas warga. Mulai dari Medan Merdeka Barat, MH Tamrin, Bundaran HI, Jenderal Sudirman, Semanggi, GBK hingga Senayan, Gunung Sahari, Kramat Raya hingga Tugu Tani.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya sementara dari dunia olahraga, 432 atlet Indonesia yang akan tampil di Asian Games Ichi Nagoya 2026 telah ditetapkan secara final. Chief The Mission Todo Tua Pasaribu mengatakan para atlet tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya kabar seru buat para penggemar Pokemon, Disney dan The Pokemon Company Internasional sepakat menghadirkan serial animasi baru dan klasik melalui Disney Plus. Salah satu yang paling menarik adalah serial stop motion Pokemon Tales The Misadventure of Sifek and Pichu yang dijadwalkan tayang pada 2027.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro ID.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

Cindy, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua part.

0: platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita, apakah mereka mendengarkan sampai selesai. Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomen sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi indie adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bareng sama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Waktunya Jaga Malam Weekend. Waktunya Jaga Malam Weekend.
1: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Sebelum masuk hari Senin besok, teman Pro 2 malam ini ditemenin bareng Ocit lagi ya, sampai nanti jam 12 malam di Jaga Malam Weekend. Ya, seperti biasa, sampai nanti jam 12 malam, dan nanti jam 10 malam juga gue bakal puterin lagu requestan lu yang kemarin belum sempat keputerin. Langsung aja bisa request di jam 10 malam ya teman Pro 2, langsung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Dan sebelum itu

Weekend Teman Pro 2. Dan besok Senin banyak orang yang mungkin kayak kurang suka gitu ya, atau mungkin kayak kurang bersemangat gitu ya. Tapi kalau misalkan besok Seninnya itu adalah hari ulang tahun lu, lu bakalan semangat atau enggak di Teman Pro 2? Biasanya kalau ulang tahun kan pasti ada yang ngasih, atau mungkin lu juga kadang tuh ngasih sesuatu gitu kan ya ke orang ya, mungkin entah makanan, entah bingkisan, atau mungkin barang-barang lucu yang buat orang mungkin terkesan gitu ya di ulang tahun lu. Tapi kalau misalkan negara nih yang ulang tahun nih, kayak Indonesia kemarin di 17 Agustus, biasanya tuh banyak orang yang merayakan ya. Tapi ada hal unik Teman Pro 2 di negara tetangga kita, Malaysia, yang kabarnya kan mau ulang tahun, nanti Teman Pro 2 mereka juga bakalan hut gitu ya. Dan ternyata pemerintah Malaysia ini bagi-bagi kuota 10 GB gratis ke warganya dalam rangka memperingati hari kemerdekaan mereka. Gokil, menurut gua ini adalah salah satu gebrakan yang menurut gua bagus banget, karena buat kaum-kaum yang mungkin tethering atau mungkin hotspot sama temennya terus ya, ini adalah salah satu kayak lu tertolong gitu. Jadi lu gak ada kata, gak ada kuota gitu. Jadi semua orang hari itu punya kuota pasti. Dan berarti itu kalau misalkan ada temen lu yang di Malaysia hari itu lu minta tethering, berarti dia patut dicurigai, udah dikasih kuota masih aja tethering. Aduh, menurut lu gimana kalau orang-orang kayak gitu tuh?

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit di Jaga Malam Weekend, teman Pro 2. Dan harusnya bulan ini tuh ada peresmian LRT Manggarai ke Velodrome. Velodrome ke Manggarai maksud gue. Tapi karena mungkin butuh persiapan yang cukup matang ya teman Pro 2, akhirnya kayaknya sih ya gue lihat-lihat karena besok udah tanggal 31. Kayaknya Agustus ini kayaknya belum deh. Kayaknya September awal lah kayaknya baru beroperasi beneran gitu ya. Tapi kemarin udah diuji coba teman Pro 2 LRT-nya, dan menurut gue itu adalah salah satu transportasi yang mungkin bisa jadi opsi warga Jakarta yang mau ke Manggarai, atau mungkin dari Manggarai pengen ke Kelapa Gading, atau mungkin ke Velodrome gitu kan ya, atau Rawamangun sekitarnya. Dan ini bagus banget buat lulu yang mungkin suka naik transportasi umum. Jadi banyak pilihannya, gak macet-macetan di jalan, lebih enak kan teman Pro 2. Dan info terbaru dari transportasi publik juga nih teman Pro 2, nanti kita bakalan kedatangan, bukan kedatangan sih, ini lebih tepatnya bakalan ada revitalisasi salah satu stasiun yang legend banget menurut gue, karena ini udah lama banget dan posisinya ada di tengah-tengah Jakarta. Ada The New Gambir yang bakalan jadi stasiun yang disulap nyambung dari MRT, TJ sama KRL. Gokil. Ini kalau misalkan beneran jadi dan nanti udah jadi, ini kayaknya bakalan jadi stasiun yang keren banget menurut gue, karena di pusat kota dan juga mungkin bisa gampang gitu ya dari satu transportasi ke transportasi lainnya. Menurut lo gimana nih rancangan New Gambir ini? Dan menurut gue ini keren banget sih, jadi mungkin bisa jadi ikon baru Jakarta teman Pro 2. Menurut lo gimana? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2.

Malam Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit di Jaga Malam Weekend, teman Pro 2. Akhir-akhir ini gue lihat ada postingan yang ngasih tahu kalau misalkan internet kita yang udah lama ternyata sekarang udah bisa kita pakai lagi tanpa kayak kalau dulu kan kayak 20 hari mau paketan lu masih sisa 20 GB, 100 GB gitu, itu bakalan hangus gitu kan ya. Semenjak ada larangan operator seluler yang hanguskan sisa kuota internet yang sudah dibayar, ini menurut gua ngebantu banget buat kita yang apa ya, mikir-mikir gitu ya kalau misalkan beli kuota. Dan sayang-sayang kadang tuh kita beli banyak karena promo dan habis karena waktunya tuh emang udah habis gitu. Padahal sisa kuotanya misalkan masih 20 GB, 30 GB dan itu masih banyak banget cuy menurut gue. Dan ada peraturan ini menurut gue ngebantu banget. Menurut lo gimana itu Mambro 2? Semenjak ada peraturan ini kira-kira kuota lo jadi sisa berapa nih?

Rotly FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Kalau misalkan tadi gue kasih tahu kalau nanti stasiun Gambir bakalan dibikin lebih besar, lebih gede dan lebih bagus lagi, teman Pro 2. Gue bakal kasih tahu kalau nanti ketika LRT Jakarta Velodrome dan Manggarai, Kelapa Gading Manggarai maksud gue, itu ada beberapa golongan yang bakalan digratisin, teman Pro 2. Jadi ada apa aja gue bakal kasih tahu sekarang. Langsung aja, ini dia yang pertama, ada PNS Pemprov DKI Jakarta dan pensiunan PNS. Jadi buat lo yang PNS Jakarta nih, kayaknya ada untungnya juga nih ya. Terus yang nomor 2 ada tenaga kontrak Pemprov DKI Jakarta. Yang nomor 3 ada siswa penerima Kartu Jakarta Pintar atau KJP Plus. Yang keempat ada karyawan bergaji UMP melalui Bank DKI. Nomor 5 ada penghuni Rusunawa. Nomor 6 ada tim penggerak PKK. Nomor 7 ada penduduk yang memiliki KTP Kepulauan Seribu. Yang nomor 8 ada penerima Raskin yang berdomisili di Jabodetabek. Nomor 9 ada anggota TNI dan Polri. Dan nomor 10 ada veteran RI. Nomor 11 ada penyandang disabilitas. Nomor 12 ada lansia berusia di atas 60 tahun. Dan nomor 13 ada pengurus rumah ibadah. Nomor 14 ada pendidik PAUD. Dan terakhir ada juru pemantau jentik atau jumantik. Jadi ada 15 golongan. Buat caranya gimana, nanti lu bisa kepoin aja Instagramnya LRT Jakarta atau mungkin bisa Pemprov DKI Jakarta buat gimana caranya bisa daftar gratis naik LRT Manggarai hingga Kelapa Gading.

0: Jaga Malam Weekend. Waktunya Jaga Malam Weekend.
1: Pro Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci, teman Pro 2. Dan masuk jam 9 malam, 1 jam sebelum jam request, teman Pro 2. Artinya gue masih nemenin lo dengan lagu-lagu dan juga topik-topik yang menarik. Jadi buat yang mau request nanti bisa di jam 10 malam ya. Tapi sekarang udah ada yang mulai masuk-masuk nih kuenya Pro 2 ya. Sabar, tenang aja teman Pro 2. Karena gue bakal puterinnya nanti yang masuk di jam 10 ya. Jadi buat tuh yang mungkin udah ngechat dari jam 8, jam 7 atau mungkin jam 6 gitu ya, masih sore ceria weekend ya, kayaknya itu udah tenggelam sih ya. Jadi nanti bisa chat lagi di jam 10, oke? Okay? Jadi sebelum itu gue bakal buka waktu jam 9 ini dengan lagu gue, yaitu adalah NPD dengan Sempurnanya Aku.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Jatuh mau pro 2, kata aku sih tidur aja ya. Karena kayaknya butuh semangat dan energi yang cukup gitu ya kalau misalkan besok kerja gitu. Apalagi kalau misalkan kamu generasi sandwich, itu kayaknya juga butuh energi buat mencari side job dan pemasukan-pemasukan tambahan untuk sandwich kamu ini ya, teman produ. Dan memang benar ternyata Indonesia mulai masuk era aging population atau lansia lebih dari 10% penduduk, dan generasi sandwich akan semakin banyak. Ini sih menurut gue kita menyikapinya harus lebih concern lagi ya. Mungkin karena dari orang tuanya juga tidak merencanakan hari tuanya juga bisa. Dan mungkin juga ya balik lagi sih ini ya banyaklah kompleks ya kalau misalkan kita ngomongin generasi sandwich ya. Tapi buat kamu yang generasi sandwich, menurut kamu gimana nih tentang ini nih? Kayaknya katanya generasi sandwichnya bakalan bertambah lebih banyak lagi kayak gitu. Mungkin kamu jadi punya teman lebih banyak gitu generasi sandwichnya atau gimana? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2.

Kolektif FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit di Jaga Malam Weekend, teman Pro 2. Besok Senin ada yang mulai anxiety gitu gak? Atau mungkin kayaknya, aduh gue tuh setiap hari Senin tuh kayaknya kayak orang gangguan jiwa gitu. Karena selalu panik, selalu apa gitu ya. Tenang aja teman Pro 2, karena lu bukan satu-satunya yang kayak gitu. Ternyata di Indonesia ada 2,5 juta remaja di Indonesia yang tergolong orang dengan gangguan jiwa. Apa termasuk gua atau mungkin teman-teman lu yang lainnya, atau mungkin pasangan lu yang ada di samping lu teman Pro 2? Mungkin aja, kan kita gak tahu karena kita gak pernah ngecek, bener gak? Dan ternyata nih ada sebuah penelitian yang menunjukkan sekitar 5,5% remaja Indonesia terdiagnosis mengalami gangguan mental berdasarkan DSM-5. Angka ini setara dengan sekitar 2,45 juta remaja Indonesia. Ternyata banyak banget, dan mungkin ya mungkin ada dari faktor-faktor lainnya juga ya teman Pro 2. Tapi buat kalian yang mungkin ngerasa kayaknya gue ada gangguan jiwa deh, tenang aja lu gak sendiri, karena kita sama-sama dan banyak juga kok yang kayak gitu.

Buat kamu yang lagi galau hari ini atau malam ini teman Pro 2, nanti bisa request lagu galau-galau lu di jam 10 malam ya. Dan bisa langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811-800-105 atau mungkin bisa ke Instagramnya Pro 2 di Pro2FMJKT. Dan nanti sambil nunggu jam 10 malam ya teman Pro 2, gue bakal puterin lagu-lagu yang enak dan juga pastinya nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Roll 5FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Malam ini gue bakalan puterin lagu-lagu galau aja mungkin ya, sambil nemenin besok hari Senin teman Pro 2 di malam Senin ini. Jadi buat yang mau request lagu-lagu galau, jadi ini judulnya Minggu Galau bareng Ocit menuju Senin gitu ya. Langsung aja request langsung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Gue tungguin, dan ini khusus lagu galau ya. Jadi bukan yang galau dan yang lagi gak galau, mending tidur aja karena kita lagi mau yang galau-galau aja.

0: Waktunya jaga malam weekend.
1: Waktunya jaga malam weekend.
2: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Dan masuk jam 10 malam ya teman Pro 2. Artinya jam request dimulai di jam 10 malam ini. Dan seperti yang gue bilang tadi, kalau misalkan jam 10 malam ini gue pengen jam request ini tuh lagunya lagu-lagu yang galau aja. Jadi buat lu yang lagi galau di malam hari ini, langsung aja bisa request lagu ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Tapi buat membuka malam hari ini nih, gue pengen puterin lagu yang menurut gue kayaknya ini lagi apa ya, lagi terngiang-ngiang gitu ya. Coba gue cari dulu ya sebentar. Nah, ada nih ya. Jadi ini dia lagunya buat kamu-kamu yang mungkin lagi sedih gitu ya, lagi galau gitu ya. Mungkin ini cocok lagunya. Dan ini dia, langsung aja Kembali Pulang.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih di Jaga Malam Weekend, teman Pro 2. Dan masih di jam request, jadi buat kamu yang pengen request lagu-lagu galau, boleh banget di malam hari ini, karena malam hari ini requestannya khusus lagu-lagu galau. Jadi buat yang gak lagi galau, silahkan bisa tidur, besok kerja hari Senin. Yang lagi galau bisa sampai nanti malam, teman Pro 2. Langsung aja kayak yang satu ini, ada beberapa lagu yang udah di request yang masuk ke WhatsAppnya Pro 2 nih. Yang pertama ada lagu Raisa dengan Mantan Terindah. Aduh, kayaknya ini lagi mikirin mantannya, benar gak sih? Aduh, atau masih belum bisa move on nih? Terus juga ada yang minta lagu Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu dan Lyodra Tak Selalu Memiliki. Itu dia 3 lagu yang bakal gue puterin, teman Pro 2. Langsung aja.

Ya Topo Pro 2 masuk jam 11 malam, artinya gue harus cabut dulu nemenin kalian di Jaga Malam Weekend. Thank you semuanya yang udah dengerin gue, dan thank you semuanya yang udah request juga di malam hari ini. Gue Cid pamit, thank you buat semuanya, bye-bye.

0: Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman berdua. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Jakarta mengudara pada frekuensi FM 105 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Senin 31 Agustus 2020. Dari Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat FM Pro 2 Jakarta, selamat pagi. Ketemu lagi bareng sama Kangga di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Satu jam ke depan kita bakal dengerin lagu-lagu enak. Dan tentunya seperti biasa nanti bakal ada tausiah dari Ustaz Banu dengan judul Allah Tidak Melarang Kita Untuk Menangis. Jadi tetap di sini ya, di Selamat FM Pro 2 Jakarta.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah, semoga senantiasa dalam keadaan sehat lahir dan batin, dimudahkan Allah menjalankan semua aktivitasnya. Hari ini kita akan berbicara tentang menangis. Kenapa menangis penting? Karena mungkin kita semua manusia, dan bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan dalam banyak hal menangis, dan tangisan beliau dilihat oleh sahabat. Kapan beliau menangis? Yang pertama ada hadis dari Abdullah bin Mas'ud yang menceritakan bahwa Nabi menangis ketika membaca Al-Qur'an. Ada hadis yang lain dari Ibnu Abdillah bin Asy-Syikhr bahwa dari ayahnya bahwa dia melihat Nabi menangis ketika sholat. Pernah juga Nabi menangis diceritakan oleh seorang sahabat ketika beliau memimpin doa pada sholat gerhana, dan beliau menyampaikan, "Ya Rabbi, bukankah engkau menjanjikan kepadaku bahwa engkau tidak akan menyiksa umatku selama mereka memohon ampunan, maka ampunilah ya Allah." Jadi saking sayangnya Nabi kepada umatnya, beliau memohonkan agar Allah mengampuni. Atau juga dalam kondisi-kondisi sosial, kondisi-kondisi psikologis yang wajar, Nabi juga menangis ketika suatu hari Nabi menangis ketika anaknya meninggal, atau ketika sahabat Utsman bin Mas'ud meninggal. Bahkan sahabat mengatakan, "Kami melihat kedua mata beliau berlinangan air mata." Jadi teman-teman, jika perlu menangis, menangislah. Tidak ada yang salah dengan menangis, sepanjang menangisnya menangis yang berkualitas. Menangis karena Allah, menangis karena ada rasa kasih dan sayang di dalam diri kita. Ketika kita ittiba'ur Rasul, mengikuti apa yang Nabi contohkan dengan memperbanyak tilawah Quran, merasakan keagungan Al-Quran sambil membayangkan keagungan Allah bergetar hati kita, menetes air mata kita, maka itu sesuatu yang sangat spesial. Ketika kita menghadapi sebuah kondisi yang menggetarkan jiwa kita, kemudian mata kita berlinang air mata, maka itu sesuatu yang baik dan mungkin akan melahirkan banyak kebaikan. Jadi silahkan menangis jika perlu. Menangislah dengan berkualitas. Selamat melanjutkan aktivitas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng sama Kangga.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 pertama adalah BTS kembali mengukir sejarah baru di industri musik global. Konser musik dunia Arirang resmi menjadi tour dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa untuk kategori grup vokal dan juga K-pop.
1: Info Pro 2.
0: Petarung Indonesia Bilal Hasan menyatakan debut impresif di Octagon Ultimate Fighting Championship bertarung melawan Nelson Rojas dalam UFC Shanghai. Kemenangan ini memperpanjang rekor Bilal di Mixed Martial Arts.
1: Info Pro 2.
0: Menjelang debut resminya, subunit baru Girls Generation HRS membagikan foto konsep perdana untuk single album bertajuk Skibidi. Single ini dijadwalkan rilis pada 31 Agustus pada pukul 18 waktu Korea Selatan.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2 terdapat di Pro 2 FM Jakarta.

105FM Radio Jakarta. Ketemu lagi bareng sama Kangga pagi hari ini ya. Kita lanjut pokoknya sampai jam 10 nanti di sepeda selamat pagi teman Pro 2 sama lagu-lagu yang bakal nemenin hari Senin lu. Hari Senin tapi di hari terakhir di bulan Agustus ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

100% FM Freight by Jakarta. Masih bersama gue Angga ya, dan menurut tentunya pagi hari ini di Sepada Saat Pagi Tuhan Berdua. Seperti biasa kalau pagi ini gue bakal kasih tahu dulu deh, kira-kira hari ini tuh perkiraan cuacanya akan seperti apa ya. Apakah hari ini bakal cerah atau berawan? Coba kita cek dulu.

menurut gue. Tapi nggak tahu ya bakal terjadi apa di hari ini. Wah, kayaknya bakalan panas itu teman berdua. Dari mulai administrasi Kepulauan Seribu itu cerah. Lalu juga di Jakpus juga bakalan cerah. Kota Jakarta Utara bakal cerah juga. Jakarta Barat bakal cerah juga dengan suhu lebih parah nih. Di Jakarta Selatan tuh bisa mencapai 36 derajat Celcius. Gokil. Jadi kayaknya sebelum siang gue harus udah pulang deh ya. Biar tidak terkena panas matahari. Pengen tahu kira-kira di tempat lain seperti apa, lo bisa cek aja deh di

Gue cuma mau ngabarin teman berdua, kalau mulai 1 September besok, stasiun karet tuh antara Sudirman dan juga Tanah Abang, dan ada stasiun karet itu tidak lagi melayani penumpang KRL. Penumpang KRL dialihkan ke stasiun BNI City ya. Jadi lo bisa beralih ke situ ya, karena itu juga salah satu penyebab kemacetan setahu gue. Jadi lo bisa beralih ya ke stasiun BNI City. Tapi hari ini masih bisa nih, terakhir pokoknya tanggal 31 masih bisa, tapi nanti tanggal 1 September udah nggak bisa. Alright, yaudah, itu aja dari gue lah. Pokoknya lanjut ke lagu ya. Ini ada Pamungkas dengan Monolog.

99.2 Jakarta. Gak sanggup apa sih Semi? Gak sanggup kalau misalnya tiba-tiba ada yang nawarin iPhone baru kali ya. Karena nih tanggal 9 September 2026 bakal jadi hari yang penting banget ini buat lo yang ya suka banget sama iPhone ya. Karena bakal ada satu pagelaran di Steve Jobs Theaters, Apple Park, California. Itu ada tema namanya Surprise and Shine. Dan ini udah dikonfirmasi langsung melalui laman resminya Apple. Yang paling ditunggu tuh adalah kehadiran iPhone 18 Pro dan juga 18 Pro Max. Katanya bakalan tetap mempertahankan desain utama generasi sebelumnya, tapi ada beberapa peningkatan ya, terutama chipnya jadi A20, teknologinya 2 nanometer, kamera utamanya dengan sistem aperture yang lebih fleksibel. Tapi sebenarnya perhatiannya bukan itu, karena bakalan ada yang namanya iPhone Lipat. Waduh, iPhone Lipat pertama Apple yang selama ini ramai dirumorkan akan bernama iPhone Ultra. Beda sama ponsel lipat model clamshell, perangkat ini disebut akan menggunakan desain seperti buku dengan layar luar sekitar 5,3 sampai dengan 5,5 inci dan layar utama sekitar 7,6 sampai 7,8 inci. Udah banyak berseliweran juga sih seperti apa bentuknya ya. Jadi gak sabar nih tanggal 9. Walaupun ya Allah tentu juga beli sih, yang penting jadi semangat aja berafirmasi supaya bisa punya iPhone lipat pertamanya Apple ya.

Yes, featuring Lisa Maroon 5 ya. Sesuatu yang memang priceless adalah satu ketulusan, dan lu bisa punya seseorang yang bisa menemani lu sampai akhir dalam keadaan apapun. Kayak pesta pora kemarin gitu ya. Pesta pora kemarin tuh kan sempet something happen dengan yang namanya pesta pora. Dan banyak yang memilih untuk pergi deh. Ya udah, gue nggak spam lagi deh sama pesta pora karena ini dan itu gitu ya. Tapi banyak juga yang masih support acara pesta pora sampai selesai lah ya. Karena memang satu kesalahpahaman bikin, ya bisa bikin rusak semuanya. Tapi juga bisa jadi sebuah ujian gitu ya. Betapa hal-hal yang membuat orang jadi salah paham itu jadi wujud sebuah kedewasaan orang untuk menghadapinya gitu. Karena kemarin line up-nya pesta pora baru aja ke-spill di billboard Jalan Sudirman. Semuanya ada kecuali gak ada Hindia dan juga Fizz tahun ini ya. Day 2 kayaknya juga gacor banget. Ada Silang Seven, ada Raisa, ada Mirianto, ada Lesti Kejora, Hifzi Hoir, ada Tensi, ada Malik. Yang agak-agak salvo gue ada Syahrini tadi, kalau salah. Oh, Syahrini atau Syahrini ya? Kayaknya Syahrini si cantik-cantik itu kan. Ada Project Pop, ada Tulus, ada Tip X, terus juga Bernadia. Tip X-nya versi orkestra nih kayaknya ya. Bakalan seru sih kayaknya. Kita tungguin aja info resmi dari Pesta Pora. Dan sekarang juga lagi ada film Pesta Copet tuh. Yang gue juga sempat ngeliat pas syutingnya, karena gue juga ikut nonton Pesta Pora pada waktu itu ya. Walaupun lo sempet nih nonton Pesta Pora, nunggu gajian kayaknya.

dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.